meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dimuliakan.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan,
0: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
1: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
0: Demi menjalankan perintahmu.
1: Demi menjalankan perintahmu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridhamu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridhamu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami
0: sebagai pengabdian kami

Ya baik, sahabat Multatuli, akhirnya seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh kawasan kota Rangkas Bitung telah menjalankan ibadah, yaitu Hari Raya Idul Adha, ya, yang jatuh pada hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Rabu. Dan tentu tadi juga telah di yaitu lakukan sholat Idul Adha dan juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Lebak bersama istri yang hadir pada hari ini, juga Wakil Bupati Kabupaten Lebak bersama istri, juga bersama Korpevinda dan juga masyarakat di alun-alun Kota Rangkas Bitung, yang tadi juga menceritakan tentang sejarah, yaitu Nabi Ibrahim, yang tentu juga ini satu sejarah yang telah terjadi pada masanya, yaitu untuk menyembelih, yaitu anaknya dalam mimpi tersebut, yaitu Ismail pada waktu masih kecil. Tapi dengan keyakinannya dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakannya. Tetapi dengan keyakinannya tersebut, akhirnya Ismail diganti menjadi, yaitu yang disembelih bukan Ismail tetapi yaitu domba. Nah, sampai saat ini juga menjadi sejarah yang tidak bisa dilupakan, sampai diadakan yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi Hari Raya Idul Adha itu adalah Hari Raya Kurban. Untuk selanjutnya, sahabat Multatuli masih bareng Riko di pagi hari ini. Saya temani sampai tuntasnya nanti di acara, yaitu dalam rangka Hari Raya Idul Adha 2026, yaitu tanggal 27 Mei 2026 dan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Rabbi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, masih bareng Riko di pagi hari ini. Di 12 menit lewat dari pukul 8 pagi. Dan sahabat Multatuli, kita informasikan saat ini penampakan jutaan jemaah haji wukuf di Arafah. Nah, tentu usai melaksanakan wukuf di Arafah, jutaan jemaah haji berkumpul di Muzdalifah. Dan di tempat ini jemaah melakukan mabit atau menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Nah, jutaan jemaah haji ini juga menghabiskan waktu dengan berdoa dan berzikir di Muzdalifah. Sementara itu, jemaah haji akan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melempar jumrah. Bagi kelompok lansia, sakit dan disabilitas, ini mendapatkan kemudahan dengan skema murur. Jemaah haji bisa melintasi di kawasan Muzdalifah tanpa harus turun dari bus atau mobil bus ya. Dan kemudian ini dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa dan kenyamanan bagi jemaah haji. Nah, sementara itu sahabat Multatuli, kita nantikan juga informasi selanjutnya. Tentunya juga sebanyak 1,6 juta muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah yang bertepatan dengan yaitu puncak ibadah haji, di mana seluruh jemaah berkumpul untuk berdiam diri sambil berdoa. Dan tentu saat para jemaah melaksanakan ritual haji ini, perbedaan bahasa, ras dan kebangsaan memudar, dan mereka berdiri bersama sebagai saudara seiman yang saling mengasihi. Dan juga melalui perjalanan yang diberkahi ini, jemaah menyaksikan manfaat spiritual dan duniawi yang tak terhitung jumlahnya, ikut serta dalam persembahan kurban dan mewujudkan kebajikan terbaik melalui perilaku yang benar, ketulusan dan berbicara, dan keunggulan dalam bertindak. Itulah sahabat Multatuli, ini momen yang sangat baik sekali di Hari Raya Idul Adha, karena bertepatan dengan yaitu jutaan muslim juga melaksanakan ibadah haji di Mekah.

Ya, masih di 89 Multatuli FM. Dan tentunya kalau kita bicara tentang Hari Raya Idul Adha di tahun 2026 ini, Menteri Agama melansir yaitu situs resmi Kementerian Agama bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan yaitu di Masjid Istiqlal mengusung tema Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Hal ini disampaikan Menteri Agama saat konferensi pers persiapan pelaksanaan salat Idul Adha. Dan ketentuan yang diperhatikan untuk mengikuti salat Idul Adha tahun 2026 ini di Masjid Agung Istiqlal, salat Idul Adha dapat diikuti seluruh masyarakat tanpa perlu mendaftar. Untuk ketentuan pembagian-pembagian daging kurban pada Idul Adha, umat muslim akan menunaikan ibadah kurban dengan hewan ternak seperti kambing, sapi, atau kerbau.

0: Tahukah kamu?
1: Pada malam menjelang Lebaran, setelah bulan Ramadan berakhir dengan dikumandangkannya azan maghrib di hari terakhir puasa Ramadan, takbir pun mulai dikumandangkan. Tradisi takbiran keliling kampung pada malam takbiran ini biasanya juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu terutama bagi anak-anak. Sayangnya, tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut tidak bisa kita lakukan pada bulan Ramadan di tahun ini karena merebaknya virus corona COVID-19.
2: Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, masih bareng Riko di pagi hari ini di 3 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita bicara tentang Hari Raya Idul Adha, umat Islam telah menunaikan ibadah yaitu salat Idul Adha. Nah, kalau kita bicara tentang menunaikan ibadah kurban dengan hewan ternak seperti kambing, sapi, atau kerbau, berdasarkan penjelasan Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam akun Instagram, ini tentu ketentuan pembagian daging kurban yang pertama, boleh dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Daging kurban tidak hanya untuk fakir miskin, tetapi juga dimakan oleh yang berkurban. Kemudian diberikan juga kepada kerabat atau tetangga, dan juga disedekahkan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, boleh didistribusikan ke luar daerah, atau boleh dikirim ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Namun, lebih utama juga, berbagi dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, pembagian yang dianjurkan, para ulama menganjurkan bahwa pembagian daging kurban yaitu 1/3, ya. Jadi 1/3 untuk dimakan sendiri, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah bagi fakir miskin. Prioritas ya seharusnya kepada fakir miskin. Dan yang keempat, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itulah sahabat Multatuli yang Anda ketahui, harus ketahui bahwa ketentuan pembagian daging kurban pada hari raya Idul Adha umat muslim di seluruh dunia pada hari ini merayakan hari raya Idul

0: Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Kita

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
1: Ya baik, masih di 89 Multatul di FM ya. Masih bareng Rico di pagi hari ini di 41 menit lewat dari pukul 9. Dan sahabat Multatul, biasanya setelah menerima daging kurban, karena saat ini di tiap-tiap tempat masing-masing kampung tentunya ada sebagian yang menjalankan, yaitu kurban ya, ya masyarakat. Untuk itu setelah menerima daging kurban, seharusnya ya bagi yang menerima sebaiknya jangan langsung disimpan agar daging

orang yang melakukan kesalahan setelah menerima daging kurban. Walaupun kesannya sederhana, tetapi ada beberapa hal yang wajib diperhatikan setelah menerima daging kurban. Bahkan dari cara menyimpannya saja, ada caranya tersendiri. Nah, sahabat Multatuli, yang pertama yaitu bersihkan daging. Karena daging kurban ini sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak untuk membantu membersihkan sisa darah serta serpihan tulang, debu atau kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan dan distribusi. Namun untuk proses pencucian perlu ini dilakukan dengan benar agar tidak menyebabkan kontaminasi silang di area dapur. Nah, setelah dicuci, daging ini sebaiknya langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum disimpan atau dimasak. Sebab kelembaban ini berlebihan dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan membuat kualitas daging lebih cepat menurun.

91 di FM ya, masih bareng Rico di pagi menjelang siang, sudah 11 menit lewat dari 10 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat Multatuli dari Jakarta merayakan Idul Adha. Beberapa public figure ini membagikan momen bersama hewan, yaitu berupa kurban sebelum disembelih, mulai dari Raffi Ahmad hingga Ria Ricis. Dan melalui Instagramnya juga membagikan momen dengan kambing yang akan dikurbankan di hari raya Idul Adha.

Sahabat Multatuli, kalau kita bicara tentang kurban, ini merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan bagi muslim yang mampu. Dalam penyelenggaraan kurban, ini terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dipenuhi secara syariat agar pelaksanaannya sah. Dan ibadah kurban ini dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan dalam kalender Islam. Dan waktu penyelenggaraannya yaitu pada hari Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Dan di antara waktu penyelenggaraan tersebut terdapat waktu yang paling utama untuk penyelenggaraan kurban. Untuk waktu penyembelihan hewan kurban, menyadur laman Basnas bahwa waktu penyembelihan hewan kurban berlangsung 4 hari, yakni pada hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik setelah Idul Adha. Karena ketentuan waktu tersebut merupakan pandangan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: bulan yang dimuliakan.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan.
0: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
1: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
0: Demi menjalankan perintah-Mu.
1: Demi menjalankan perintah-Mu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami.
0: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu.
1: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu.

0: Tahukah kamu?
1: Pada malam menjelang Lebaran, setelah bulan Ramadan berakhir, dengan dikumandangkannya azan maghrib di hari terakhir puasa Ramadan, takbir pun mulai dikumandangkan. Tradisi takbiran keliling kampung pada malam takbiran ini biasanya juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu terutama bagi anak-anak. Sayangnya, tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut tidak bisa kita lakukan pada bulan Ramadan di tahun ini karena merebaknya virus corona COVID-19.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: ثلاثة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dimuliakan.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan,
0: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan,
1: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh
0: demi menjalankan perintah-Mu.
1: Demi menjalankan perintah-Mu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami
0: sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu.
1: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Tahukah kamu?
1: Pada malam menjelang Lebaran, setelah bulan Ramadan berakhir, dengan dikumandangkannya azan maghrib di hari terakhir puasa Ramadan, takbir pun mulai dikumandangkan. Tradisi takbiran keliling kampung pada malam takbiran ini biasanya juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu terutama bagi anak-anak. Sayangnya, tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut tidak bisa kita lakukan pada bulan Ramadan di tahun ini karena merebaknya virus corona COVID-19.
2: Belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Membeli hewan kurban di tempat atau lembaga terpercaya sangat penting agar kualitas hewan terjamin dan proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam. Selain itu, penyaluran daging kurban juga bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dimuliakan.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan,
0: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
1: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh
0: demi menjalankan perintahmu.
1: Demi menjalankan perintahmu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridhamu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridhamu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami.
0: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaranmu.
1: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaranmu.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Sebelum berkurban, hal paling penting yang harus dipersiapkan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan sekedar tradisi tahunan atau ajang menunjukkan kemampuan keuangan kita, melainkan bentuk ibadah dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Ibu, maafkan semua kesalahan Aidil. Jikalau selama ini Aidil belum bisa membahagiakan ayah dan ibu.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai sunnah, yaitu menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak tersiksa dan proses penyembelihan berjalan cepat serta sempurna. Meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembeli hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban dan mengucap takbir saat proses berlangsung merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghayatan terhadap makna ibadah kurban.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
2: Mempersiapkan anggaran kurban sejak jauh hari dapat membantu kita mendapatkan hewan kurban yang sehat dan berkualitas dengan harga yang lebih stabil. Menabung sedikit demi sedikit atau mengikuti program tabungan kurban juga bisa menjadi solusi agar tidak merasa berat saat mendekati Hari Raya Idul Adha.

insya Allah menjadi sosok akhlakul karim.

0: Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembeli hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
2: Dalam ibadah kurban, pembagian daging juga harus diperhatikan. Daging kurban sebaiknya dibagikan secara merata kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat sekitar agar kebahagiaan Idul Adha bisa dirasakan bersama.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Mempersiapkan anggaran kurban sejak jauh hari dapat membantu kita mendapatkan hewan kurban yang sehat dan berkualitas dengan harga yang lebih stabil. Menabung sedikit demi sedikit atau mengikuti program tabungan kurban juga bisa menjadi solusi agar tidak merasa berat saat mendekati Hari Raya Idul Adha.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Membeli hewan kurban di tempat atau lembaga terpercaya sangat penting agar kualitas hewan terjamin dan proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam. Selain itu, penyaluran daging kurban juga bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nur Santika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dimuliakan.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan,
0: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
1: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
0: Demi menjalankan perintahmu.
1: Demi menjalankan perintahmu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridhomu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridhomu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami.
0: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaranmu.
1: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaranmu.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dimuliakan.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan,
0: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
1: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
0: Demi menjalankan perintahmu.
1: Demi menjalankan perintahmu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridhomu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridhomu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami.
0: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaranmu.
1: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaranmu.

Idul Adha bukan hanya tentang menyembeli hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Tahukah kamu?
1: Pada malam menjelang Lebaran, setelah bulan Ramadan berakhir, dengan dikumandangkannya azan maghrib di hari terakhir puasa Ramadan, takbir pun mulai dikumandangkan. Tradisi takbiran keliling kampung pada malam takbiran ini biasanya juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu terutama bagi anak-anak. Sayangnya, tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut tidak bisa kita lakukan pada bulan Ramadan di tahun ini karena merebaknya virus corona COVID-19.
2: Belajar ketaatan, keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maher Mahendra di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: kebaikannya.
1: Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan,
0: bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
1: Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan.
0: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
1: Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh.
0: Demi menjalankan perintahmu.
1: Demi menjalankan perintahmu.
0: Dan semata-mata demi mencapai ridhamu.
1: Dan semata-mata demi mencapai ridhamu.
0: Ya Allah, terimalah puasa kami.
1: Ya Allah, terimalah puasa kami.
0: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu.
1: Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Tahukah kamu?
1: Pada malam menjelang Lebaran, setelah bulan Ramadan berakhir, dengan dikumandangkannya azan maghrib di hari terakhir puasa Ramadan, takbir pun mulai dikumandangkan. Tradisi takbiran keliling kampung pada malam takbiran ini biasanya juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu terutama bagi anak-anak. Sayangnya, tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut tidak bisa kita lakukan pada bulan Ramadan di tahun ini karena merebaknya virus corona COVID-19.
2: Ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Nyembeli hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.